0: Hoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,
2: kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago. Kano sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan duwong ay bud duwong padam onom nasatan pagun saba do antok katahunga pod om katahunga padam isa vuhan kohimo duwong ay bud duwong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himunduk yubayan panantaban unduk nga daw kamatan duwong ay bud duwong padam onom nasatan pagun saba. Kamatan, mga mot isampuvan, mamalamay, pinungan.

0: Tumiambus as sabah daming gisam mangumuhi kinaisanan pasahi miampai au manahikud kaunalan ekonomi om timpu mikot tuhun ngawi. Nabos di Vosan Mentili, Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur menakadung aku pelintahan pogun binakas kawasa in baguvan om pengumuhigan kinaisanan pasahi i hobi binakas. Ngadai timpu penogi dino kakal memaguna ketundan infrastruktur om negi kesibatan pakalajan. Pinabos di Datu Haji Ji iti dari pitu bungan himunduk powering green growth Sabah and Malaysia in the age of sustainability world green and sustainability WGSS id Kota Kinabalu. Nabos di sido pokionuan da Sabah oko sudizon di Tawasi kapapuvan kitonggungan om negi kepondohian binakas i anu papanaun. Dai timpu miaga dino tihambusan do pogunditi menginggaza ko pemogunan binakas sola, hidro, biojisim om teknologi tahidang mazak palan tuduvan om palan tagazo binakas Sabah 2004. In pason daw no koin tahang di Datu Haji Ji do pingisaman pepogiot ekonomi otomau do temoy mo onuan penaguvangan maza kebuon pemaunan mitanud patamangan om binakas i miho in baguvan. Nebos di sido Sabah do baino menaguvang kebuon pinagangan karbon kapapuvan otomau di Tawasi pemutanaman om Eko Kotamuhuzan. Somok tahu ngopon piatus ginazo tanak pogun in sibo kinesionon pengumuhigan pempenu. Nabos di Datu Haji Ji, WGSS iso impon kiguno mengomoi ahal popobu tumandut kalalahan praktikal adang om kapana kogunon miti hembus kuma magigison ngawi. Pinatimpun do pulis Sabah o op lancar id pototong ko pogun montok papatantu vinasi kapapanay id talunalun om komohigan koisonon tuhun magigison saninaw kapananakan kalamazan kamatan om tadaw gaway. Nabos di kumanduwa guluan pulis Sabah Datu Abdul Rani alias papanaon ko pamalisan painbida sa minggu paguhu kapananakan kalamazan montok papatantu kapamanan do mamamaguno hobi ohud om omohig. Pinabos di sinaiti di katubungay da RTM di kapas pinapatimpun ababasan ko pa'y maganan Pondok Police Community PPK Bundutuhan Hongkon Upis Pulis Uvang Ranau. Posovon nagi di Datu Abdurani o tuhun ginumuan imamalan na muhi da it kampung sandi mo'y da papayho kuma pulis paguhu magiduan da hamin diho. Hang dino, montok menguang kalatan kay gaganan mamajal sumuang hamin sa hinay timpu kondangan. Doid ahal suvay na bos di Datu Abdul Rani tahu nga panam apat husap tay ko Pondok Police Community in pototong ko pogun do baino maso papanaon kalaja ko pangumosyan. Papanaon nino, maza usin po biyon 4.4 lisong linggit ipinabaza do kepelintahan pogun.
1: Back to the basic dulu. Memang kita letakkan polis bersama duduk dengan masyarakat di kampung-kampung walaupun di pedalaman macam di Mundu Tuhan ni untuk kita menjaga keamanan dan juga menjaga ketenteraman.
0: Pinaintahan di Datu Abdul Rani semua gizan mantan toin sanan onamu padam siza muhusap polis komuniti in pengundi memaguna ke pengumbosian tersikap. Kalalahanok kopiazanan puh id kinesinan habus kakadazan om sokid tahang dikivaza do papatantu kaikatan pulis temaymo do opiumanan miampai mana katanangan tun magigizan kampung hobi pain samok.

0: suau tomoy mo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
2: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Kakal pada ke Simban Bos Kerazan tantu ada miampai di Dennis
1: DJ Primus. Suka.
0: Dari Dennis dari timpu diti dari kepemlamat zan tadau kamatan diti Sabah VFM nga tantu do kiba do nu kemua di do kumazan do konko konsert nga showcase.
1: Iti na pa nga isa babazan na miyampay do makikino nga vim tapinay imikot na yaid KDCA. Ang kiba do husap na gay kiba ababazan panagi mumuhis do kumada tambuhi nga vi. Dadi kada gahivay tapi naik mumbaza na ba?
0: Mesti na mumbaza tu ogumu ababazan om ako temo pabago do vava.
1: Vava.
0: Dadi kibado nu na po ababazan ngoy ko tanud.
1: Om kibado momohis
0: kan ya. Momohis om tantu na do bago o kito bago teko kopi somo mempai do momobos ngabi da Sabah VFM.
1: Oh jadi.
0: Nung nambunehan no isay dati i DJ Donnie kamadion.
1: Donnie mapat no di masayban bos
0: English.
1: English.
0: Aha.
1: Say bago.
0: Saya bagus. Mantan kesembahan bos murut.
1: Murut.
0: Nga dari ti.
1: Ardi, betul.
0: Ardi. Ini kah? Naik kadazan poin tantu, no. Dari kadazan.
1: Elis Marius.
0: Elis Marius. Johanna.
1: Johanna.
0: Dennis Primus. Stephanie pabago.
1: DJ Suga.
0: Kada hivai ipito.
1: Kawan toko. Kawan kada bos bay.
0: Dari kada hivai katimpo na katuhong apod Wuhan ko
1: himoditi.
0: Gisob na katuhong apod miso. Na ino po i ino po i duwa tadaw kyo mangpay na dadi ina po i kumazon dok concert ko showcase na po diti nga ponjulon don to katong pod buhan ko himo katimpun do jam kodobo
1: min sasadap
0: min sasadap miti hombo city
1: Kiambus kan ya
0: nombor ni hando au kita teko kita dari masa teko au kosuang dari it KDC Edino nga bulin lagi mintong masa do TikTok Sabah VFM
1: main tantu no po
0: aha dari ho idoni dino do pepetonda ngabi dino
1: dari kombinasi tambah toko di ti
0: sanguh nama tada memuhis dan untuk dino Dennis
1: inahap do mobi do kesayman bos kadazan
0: it Nicolette and Catherine Tejimo. Kinawa to ko Jose daw pinungana do. Kamatan. Popis sampu. Simban bos kadazan.
1: Doikot binasi.
0: Aswa to maimo.
1: Kinawa to ko.

0: Oi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.

0: 沙巴 VFM
1: 有声茶馆与你作 伴。
2: 小姐小姐你真美丽，我要带你去看戏。
3: 你正在收听的是沙巴 VFM 你的凉拌。

霸凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

唱的大钟当当敲了四下，我跟着鸽子在小路上溜达。

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 我用诉不尽的情意，
2: 撒把 VFM 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Dinakan, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Yang nabar bi. Kita semua lagi dinakan dan bagi kemuap tu tak 26 Mei 2026 bersama kok Siam Zulhijjah 1440 Hijrah. Lalu lasa bersama kok DJ Z dan bagi kemuap tu. Jadi menodan kamu semua, diam keadaan alap-alap, sihat sihat jo selalu kok. Lagi-lagi bertiru ngeruak lau Arafah. Jadi kan kasih kau kan kita kongsi lagi langkah dekat kita. Jadi terima kasih pian ko pian pan by minute sama BFM. Bawa dah semua pesan siaran ni kami bersama engkau DJ Doni Mapat untuk siaran Inggeris. Jadi sambung selain kau siaran sama alap mana lekat jam telu ngabut no jam 6 kang kemap bersama kau DJ Z dan bangi kemap tu. Ha go suti-suti no ramai mana jangan masuti. Yang nak bermasron lekat tak di minggu lekat tak Pasir Putih Kelantan barat ni ha. Semoga set walafiat uran paning ni tiap-tiap kemua pasok mokno nasib ti kami pan uran pan mi tutup ha go apa sih minggu lagi sih dinakan ti sin si pa maksun suakan barak ni dari debui ling ni uran bar ni ko uran berkat eh ko penuh ko berkat ni ha jadi jangan gitu semua mana tak yang mengalai kita dembangi ke muap tu ko terima kasih yang nak barbi sihat pan like tinggal watek ko sebabnya ko undi ko tak lagu tu ko dari sini lagi ko baru jauh ngung-ngung terlingo ko dokon ni saya dokon langau tapi banyak cuma sak semua kalai ti lagu tu dia kan kita berdek dah tahu mengalai lagu kita serawi ko peliana do apa ku tita seran sama alap bana.

Terima kasih kan kakak-kakak bersama kau di Jersey Demangi Kemop tu. Telu 24 minit Kemop tak siaran sama Alap Bana Kopan sebagai panduan muslimin Kopan muslimat. Kita semua-semua akan berkali azan asar tajam telu telumpuk siam minit Kemop. Untuk kawasan kau terkena balu Kopan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Jadi Demangi Kemop tu ngeroh lau ke siam Julhijjah anu pan terkeluar sebagai lau Arafah Minggu Umat Islam. Senok bana mikoh amalan soleh sebab ngeroh lau paling mustazab. Mustajab untuk kita berdoa kau panjenanjian pengampunan dosa. Jadi amalan-amalan yang boleh tenuntut tak lau tu selalu ni kau poso sunat Arafah kau barjama sunat bana untuk gaya yang nyak ngerjuan haji kelebihan ni kita terus ampun lek dosa ti sebentar tahun bagi kau. Lepas tu kita mesti miko doa ti kau. Lepas tu zikir, takbir, tahlil, tahmid, tasbih kau. Engkau pan miko lagi lah barat jemo yang tu amalan-amalan ke alapan dokon kau. Amalan sunat lain lah dokon bersedekah kah kau. In barat jemo senyum kan dikau sedekah je kau. Senyum aku kau mak dok sana ngatai bi. Musuh Al-Quran kok nyak pada musuh Al-Quran belajar kamu lekat tak ya noron ni ikro kok lekat ikro satu kok sampai enam buat ni Al-Quran pelan-pelan insyaAllah pandai-pandai kok belajar je kok lagi-lagi bertiru tu barat jamus mimun pan tak torong jari je ngini pan kita boleh yang barat jamus bertiru muka-muka YouTube masa-masa boleh terkitu kok jadi cuba sang luang masa dikit untuk belajar lah dina kena minyak ngerati lagi kok. Engkau pan boleh solat sunat kok dokon solat sunat duha kemulai lagi jadi antara barat jomo amalan-amalan lah yang tenuntut bana benua tak lau tu jadi mudah-mudahan lah dina kana sian un keluarga ni itu kono menikaji alhamdulillah tahniah kok tu ko barat jomo nempurnaan rukun Islam kok rukun Islam kelima kok dina kan. Jadi yang lagi cuba sakam sekongsi kau kiti kau yang lagi yang nyak lagi barak jomo yang lagi rezeki ni yang lagi ampun nyak lagi teko masa ni penahu ngogok peje kau kiti no teh yang lagi teko menikah haji kau. Jadi mudah-mudahan kita berdoa selalu lah mesti pengen niat kau mesti pengen niat am kita pengen niat tapi nanti pe kau kita mesti berniat jadi kita berniat lah mudah-mudahan kita teko ngogok pe teko mu kita ampun keluarga teko mu kita ampun yang mak ngogok pe kau. Amin mudah-mudahan panah teko lek tisemimon Okeylah Dina kan sekejap lagi dokun barat tu si sebagai panduan muslim muslimat kita semua akan berkali azan asar si tajam telur terlumpus siam minit kumop untuk kawasan kota Kinabalu kupan kawasan-kawasan semua waktu kau ni sekejap lagi engkau pan Dina kan tajam keempat kan kita ingin disangkir kupi insyaAllah sekejap je lagi. Terima kasih yang dah kita lihat live tu kita bawa dia masang live kau betah aku yang boleh live banyak boyin yang boleh live lah si goa betah yang boleh konti kau yang pantai betah-betah minggu lebih lah kau seperti sibuk lek program 80 minit sabahan ya tapi anu selesai sambung lagi kau kita ampun kamatan sekejap lagi 30 kau 31 tu kau okey andang bagian namun tak sampai BFM tu para jamu tak buan pun kamatan tu sibuk bana lek ni sigo jadi selek-selek lah kami tulungan DJ Yan Daya tulungan joko okey lah pin kau pian param kami ingin mun kemampun yan pantun bika kok kalang bika kang boleh je dan bi tak kita ampun WhatsApp 0304 wow ataupun boleh jepan telefon kita tapi kang lah Rina karena tak jam kedua kang tak jam empat kemuap jadi yang pun tak harus coba sama kau kiti dia bagi kemuap tu ngabut no kang jam enam ok kita break dadau lagu leket tak juara anugerah catur lagu popular bajau tahun dangai lagi tu tak mana nah, terus aku tak 2000 dangai nanti lah ke Azlina Miram pun last pempusan hari ya kau meta meta yang eh lok batik tuaran hari ya sama-sama kalian Rina kan kasih sampai atai nota siaran sama Alabana.

Langit anu aman nyak teko amun nyaun pengorbanan. Lekat penubuan ni ta tahun 1950 tentera udara diraja Malaysia tarus daras jadi benteng kedaulatan negara tak ruang udara. Sampangan lau ulang tahun TUDM ke-60, semua-semua kita ngerguan jasa kapan pengorbanan bangan perwira udara anu sentioso bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Untuk tema semangat kebanian, profesionalisme, kapan kesetiaan, TUDM terus unggul ngelindung negara tercinta. TUDM, kuasa udara, perisai kedaulatan negara. Selamat nampang lau ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-60.

Tebetak cuaca buk, pikir dokdau sebelum muat pekoro tu, misal ni, nakat gunung, nakat belut, aktiviti tak suang antau ada laut, dokon kok mesi, kok berkayak, kok pen berbasikal, anu ngendok, jarak tio. Keadaan cuaca anu buk boleh nebab bensono alam terjadi. Penting tino ngejogo keselamatan diri, kok pen mengkulek pabaran cuaca, narusan Met Malaysia.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Allah Pana. Pana.
3: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami Mitu.
5: Dinakan, Mitu kan mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran

0: Jamban Awam Kesanangan Bersama.
1: Sentioso ngejogo kemudahan anu senedion diam tandas awam. Sentioso ngejogo kebersihan tandas awam. Ngepam mangkuk tandas selepas penakai. Dong muat pekoronya alap diam tandas awam. Kok ngeleg buar-buar tak bue.
0: Jadi nu jemurun tanggungjawab Jamban Awam untuk kegunaan kita bersama.

Merak abar palsu mampu nebab kebimbangan ko gero dio masyarakat. Bejojogo muan abar anu nya bana ta media sosial. Matongan kesaihan sumber abar anu tenerimo. Jadi no pengguna media sosial anu lebih pintar. Nya pasti da kinungsi.

Terima kasih Dinakan. Kekal bersama aku di JZ 26 Mei 2026. Bersama aku Siam Zulija 1443. Terlalu lasah kita pasal dalam segmen Desangkir Kopi. Kamu boleh berpantun, boleh panian lagi galang kok. Kita buka talian sambil-sambil kita buka pandai kata WhatsApp tu pat-patek kok. Terima kasih tabangan Dinakan Semimon. Ndak tisa inan tu. Lekata Dinakan ti Muna kabang barne unsekku orani Aidah. Iyo kerjo tak bandar sendakan. Selamat Hari Raya Aidil Adha Tamimon anak Dinakan. Lawa. Seharusnya kedua Dinakan ling ni buah langsat, buah duku, buah nangka, buah tarap. Selamat hari jadi tak diriku. Mudah-mudahan pan bilang kesihatan yang lap. Selamat hari jadi pan. Semoga murah rezeki sihat-sihat selalu wah. Okey, kita akan ngendok seharusnya macam itu tu. Lepas tu aku ngendok talian lah. Lepas ini hantu kangak. DJ link ni jeram luar nang kampung nang kulut. Maku lagu pian masa bunda ti unasim link ni. Tujuan untuk semimon anu ngerati mio link ni. Terima kasih link ni. Pantun ni raya aji senambut meriah Dinakan Semimon berjabat mesra pikuan tibana amal jariah tanda permuafakan tanda raya Aidil Adha. Mana nasi kau tahu. Saja seterus ni Dinakan Lekata Dinakan Ti Abi Ahmad. Maku lagu jo tu link ni lagu Lekata Seru Nasim untuk pekali lagu-lagu sama tak siaran sama Allah Bana. Terima kasih tabangan Dinakan Semimon yang selalu sentioso siat-siat cukup selalu kok. Mudah-mudahan te kok bahagia-bahagia selalu kok. Kita pasti ramai jom suti-suti kok. Semua-semua nampung yen raya Aidil Adha insyaallah kok. Kita pasti pan un pan mungkin yang antar kita pun pengkale-pengkale demangi kemuap tu un mungkin yang pun yang mak ka bangan Dinakan nikah yang menikaji haja kok. Alhamdulillah rezeki untuk kamu doa kamu mudah-mudahan kita lagi tekong kopi okey amin ya robbal alamin. Jadi Dinakan terima kasih terus jumpa semua kita lepas tu aku akan ngendak talian Dinakan ndak aku ke mana lagi WhatsApp tak pantun-pantun tak WhatsApp itu insyaallah kita akan mau ni kang lepas jo lagu dua buah lagu lekat suruh abang Haji Rasukatai kau pan kasih nyong ganti Rosmawar Eke Muhyiddin tak seran sama.

0: Herba yon di jenis tomoan gadung anu bingin nilai langa lekat sagi petosan, kesihatan makanan kok pen kelawan kulit. Herba raino pinakai lekat zaman dedau kok masyarakat Mesir kok China antara bangsa tak dunia anu pakar diam pengunduan herba. Selan pelanan masa, pengunduan herba raino berubah. Betiru engkok kemajuan anurun, herba raino binuat diam bentuk kapsul, serbuk, krim kok pencecair.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Xie xie.
1: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Saya rasa malaban. Terima kasih. Hadi nak kakak rakyat bersama kau kita. Jadi dokon barat di sini kita dah mendesangkir kumpi. Boleh kumpi. Ngam tak ya? Kumpi. Dokon kumpi kalian kau. Okay. Boleh pan berpantun. Boleh pan. Ian am jom pan ikat biula meja kau. Cuba sah. Kau sambil dikalang kah. Ian jenuh tak ya? Kali tisa sian tak talian tu. Dokus tak talian lah. Dokon barat aku si. Kita kena tak talian sekejap. Assalamualaikum. Sian tak talian dinakan.
1: Waalaikumsalam. Ye. Kau mau jambu dokon colap sama bukan mitu beriu dinakan.
0: Kakal kau orang si go. Sini berhenti no.
1: Mitu tanun. Amu kau mau le palap-palap jauh kan mitu beriu lagi dinakan.
0: Alah-alah, bakau pan palap-palap kau. Jadi yan kau mun pantun demangi tu?
1: Itu pantunun perlu kau pantun lah, dinakan lah.
0: Bakal
1: jadi aku tak raya ajal betul itu.
0: Banak ngampan eh.
1: Buat ketumpat, buat jala. Tenugu tak jatah mija. Amun tertuan kau mau salah, maku maaf tak lo raya ajal betul. Maaf jahit dan batin.
0: Entah orang ni salah rimane. Nyak gini. Kedua.
1: Awudun kedua.
0: Mbak.
1: Itu pebi aku tak muna kapang. Selamat hari lahir lah. Mudah-mudahan dipanjang umur mulakan rezeki. Amin. Mudah-mudahan dok semua kau muna kapang tu. Mama Jeda, Mama Ika, Bunga Buan, kau yang ku sendiri. Itu pantun neng. Ku jemput, ku jala, tenugu tak jatah mida. Nyakam ngejemput kau mau tak hari raya tu, hari raya ajal tak hal tu. Apa tu?
0: Okey. Ketelu. Yang ini.
1: Ketelu. Ketelu saya tak mau tahu saya kau tak hati. Minggu-minggu kau mau nyalupo. Ku tak palingnya kan. No playing lagu je ku.
0: Lagu yang.
1: Tak ungan bantu. Masih pun sayang si Guita. Pebiak kota si Guita. Salam pebiak, salam dinakan. Nyak no minggu jong kenal tak komo. Salam pebiak, salam dinakan. Maku maaf, maku ampun tak ajal ajal hatu. Mungun salah dan kesilapan. Kita manusia nyawun diri pada silapan. Amun komo le palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. InsyaAllah mau kamu akan bersama kau Jazmi dinakan nah. Jadi pian kau pian terima kasih baik bersama kau kita ya. 40 minit ndak kau lagi lari kau talian dinakan nah. Nak tis asen talian tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam dinakan.
0: Ya nabar.
2: Alhamdulillah Allah pate dinakan.
0: Ya betul mak desa urang kakak. Urang kame. Urang kame.
2: Itu pus aku dinakan.
0: Ngini.
2: Angin nya ba molek sini.
0: Lekat minggu.
2: Malam nukau menek kuda tu banyak run beju bawa tim pusnus dek.
0: Ya Rabbi sigo.
2: Bongo tengah rasi uran kau punya minat ya rahmat pantai.
0: Rahmat teh pada mana tahu sigo.
2: Rahmat leh. Jomo lapan saja kerja jok keliling kau mau basek panjang boling ni.
0: Gak kau lagi basek ngermok.
2: Abi bang ngermok cabu ngermok habis.
0: Mana sigo tahu. Ba jadi minggu. Pantun sakit eh.
2: Salam betulah. Salam adilah dota pengkaler di Usama dan akan munakapang Bapak Maksun. Skemon nanti pengkaler di Usama dan akan Yang Ma. Dan akan Bapak Dino yang Resdi. Datuk eh. Jangan lupa tak kau dan akan selamat dari Raya Adil Adha. Semoga kau diberikan kesihatan ke keluarga. Jadi jangan lupa tak dan akan cikgu kita. Sekiman lah tak penyanyi-penyanyi sama ya. Jadi jangan lupa tak cikgu Rojan dan cikgu Gading mengawal

0: Daru Gading, Japan, Kuota dan akan Jepri, Jelia, ceria-ceria je selalu. Mm-hmm. Jadi makulah buat Cikgu Ita Joko dan akan
1: Cikgu Ita.
0: Ayin je lagu ni.
1: Insi Barat jadi, masih bersayang kau.
0: Ayin je tak asal runjo lagu ni.
1: Mbak kali tu sak demuri terhati ku tu.
0: Ini asal runjo lagu ni.
1: Mbak bah.
0: Okey ya, makasih ji. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha. Itu ku salam minta raya dengan terus. Yang ini bayak ni yang penting kan bahagia. Okeylah dinakan boso ku do inan tu. Pantun lekat tak WhatsApp tu dinakan nah bukti kali berdayakah. Okey, inan tu pantun ni dinakan. Assalamualaikum DJ Barani. Waalaikumsalam. Ning ni selamat kembali berkonti. Selamat nampang Loraya Aidil Adha Mama Dino nang kampung Brugis Tuaran nan pantun ning ni. Kali-kali ni semua-semua. Okey, kali ini sama-sama pantun lekat tadi nakan tim Mama Dino. Barat ni mitu menik biduk ngogo buat suang. Teko tak pantai, tak ungus pelebos. Kasih sayang emak ko yang jaga jasa sega nyak tebos bos. Bana sepe. Amun run lagi ban mentito sega no megak santan. Kita itu warga toh nejuguan no kesihatan. Buat saging de tandan-tandan boi tonom dinakan pak mat. Amun run sin tak diom badan dabuar alap no jimat. Tanam ubi kok pucuk paku tenonom sikot tak sedih jamban. Tak pengkali-pengkali anak-anak dinakanku. Kirim salam jo aku tak kam demban barani. Oho! Jadi jeling ni dengan aku. Aku mulai kang semoga selamat teko tak destinasi anu tenuju. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin pun pantun-pantun tu kok. Ah. Bulino benuat ya nah. Bulino benuat buk diki. Kok Zopi ko bana pantun-pantun gitu lawak-lawak bana pantun ni ko. Lawak bana lek ni nusun ni. Jadi terima kasih tak Mama Dino Meta Berungis selamat raya Idul Adha pan kama. Jadi kita berdayak dok engko lagu lekata soro. Sian lagu raya tengok-tengok mulai nak tak lau raya kok masih run sayang engkau. Oh Cikgu Ita masih run sayang engkau. Engkau lagu kata seru asal nawang sekendap motor tak seru sama. Alam.

0: apa na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadap.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Sama-sama alabana. Dokon barak lagu sian labaik Allahumma labaik labaik la syarika labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Kau lawak bana tekale kau dinakan dah. Para jomo bosuan talbiah kau am kita kale ni kau. Tokon terati tiba tiru buan haji teh ah. Minggu haji tunggu ikut sekadar di kau pelanan ngogo maka. Tapi pan ngeru di kau pelanan atai ti dia mesti ikut diri ti tak Allah. Amun kita nyaun lagi peluang kau nimpon kau niat do dau usak dikit dikit. Tenagu impian ne diam doa ti setiap lau. Untuk jomo yang betiru mungkin yang sedong ngaget yang pun giliran ne guno bi masa tu untuk belajar ilmu haji, ngejogo kesihatan, malap kita yang pun akhlak kau penuh hubungan sesama manusia. Sebab haji perlu kesabaran, keikhlasan kok pan atai yang tenang. Engko pan bagi jomo yang aino tura jemput jadi tetamu Allah alhamdulillah syukur di peluang ngejuguan ibadah miko doa kok pan ngendok peluang mohon keampunan kok pan ngedoa keluarga kok pan seluruh umat Islam. Semoga suatu masa kang kita semimon bunan rezeki kok pan kesempatan lingkak betis ti ngogo tak tanah suci insyaallah. Kak Dina kan jadi nak sekejap lagi tak jam 5 komop kita akan kali abar-abar radio melat ke open pemupusan ikang diam segmen minit-minit lagu. Terima kasih bagi semua kok aku dembagi ke mop tu Dina kan diam segmen desangkir kupi bebe pantun si sempat lagi pan genelit gampun salam loraya Aidil Adha Dina kan lagu tu kata Cigu Itah Demburi Tratigo tak siaran sama Alapana.

0: Bersama kau aku Izzy oleh nama Abar-Abar lat ke muap tu, buat-buat petukar ku tajuk-tajuk Abar. Projek pertemuan balik jomo usik tak kota belut perlu penelingau. Perintahnya bekerjasama untuk kegiatan ngonsom ke lawan alam. Assalamualaikum, kau pansalam Malaysia Madani, Abar-Abar sepenuh ni. Al-Kelembatan projek pertemuan balik penelayan tak kampung bira-biran kota belut perlu senelasai lingau. Perkara penting untuk kebajikan komuniti jomo usik tak kawasan A. Menteri Pertanian, Perikanan ko Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Marak, projek penanggunan 200 unit rumah A dilaporan kakal rekod kemajuan kurang 5 pedatus mensanpan kontraktor Rai Nonelantik tebus Ogos tahun limpas. Sutana pihak kementerian bersama ko pasukan teknikal selan projek A penau muat penilaian balik kebulian kontraktor dok projek K kulek senelajuran ko pan lupus nut jadual boy penetatap. Beliau marak begetak kota Blud, nut Datuk Jamawi pan kelambatan projek A akan meteko luarak tak kebajikan rakyat. Bok-bok ni tak komuniti jomo usik anu merluan pertembanan anu lebih alap ko pan teratur. Perintah lat nia akan bekerja somong ko enggo-enggo pihak anu ngonsom biodiversiti ko pan pelancungan Sabah. Ionis tutan keteratan Kediri tak ekosistem marin tak tungan pemalapan terumbu karang Pulau Selakan sempurna. Anu berpunsa lu aktiviti pengeboman ding bau-bau tu. Menteri Pelancongan Kebudayaan ko pan alam sekitar Datuk Jafri Arifin Marak, kawasan selagak kira-kira 15 meter persegi eh rai mekerat usak pemeluruan terumbu karang anu penelan lek didangai pihak tebus 2 tahun limpas. Penilaian unit penyelidikan Taman Marin Tun Sekaran Pan Ngesan sekurang-kurang ni sepu struktur tukun tiruan bintang tebiak nyanggaran bergoh telu ribu ringgit. Belanja pengusayan kopan pemelapan kawasan tebiak nyanggaran ngabut siam pun 6,000 ringgit. Tak sedia pihak pengurusan taman-taman Sabah penau lingau malap usak bersebiak terposok no nambah aset but no nopan sealap ni teknologi drone kopan merun pos penjaguan tatap tak kawasan pengen kejadian langa. 4,243 buat kereta penerikswan diom ops khas Lau Raya Aidil Adha penelan tak seluruh lat nyimpun 24 ngabut 26 Mei 2026. Pengarah Jabatan Pengangkutan Lan JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali diom pemerani luar ikoi 400 wawam pun dembuat kereta raya kenedoan tindakan kopan sepu dembuat kereta senita. Antara kesalahan rekod Yono melan ngelebihan lingau, nyak nutan lampu isyarat darat, mutung tak gerisan kembar, melan tak lorong kecemasan kopan nyak makai, tali pinggang kleda kopan tupi kleda. Untuk melanggar lagi perian perception of being caught, pasukan pemdaras kuasaan melan pemdaras kuasaan tak sepuak point of duty, selurat anu selaku berlaku kemelangan. Aliman tindakan pemedaras kuasaan, pihak JOG PAN bersedia nabangan pengunduh alun-alun amun berlaku keteratan antawah kemelangan. Star Ops A nyak run aran spodon pelanan tak kereta perkhidmatan barangan. Mensanpan semiman pengusak kereta perkhidmatan barangan penetuan nutan syarat pemit boy penetatap kopan nyak mo lebih duaan. Persediaan sampangan Pesta Kamatan peringkat Lat Sabah 2026 rai lupus sepenuh ni. Perkeroi berbeneran lek Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam Bojomrun Lintaran Hormat Taing Tuan Lat Tun Musa Aman Ta Istana Seri Kinabalu. Datuk Dr. Joachim Manupan Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Induk Perayaan Pesta Kamatan peringkat Lat Sabah 2026 marak lintaran bertujuan meran pelanan sampangan Pesta Aliman Gina Tun Musa untuk nempunan maidan penombolan pesta keamatan tak terlumpu dembangi Buan Meh tak ongkot kuasaan KDCA Penampang Kota Kinabalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka nutan sempangan tak terlumpu Meh tu. Dedangai program kebudayaan Kok Pan Kesenian Rai Kok Sedong Penerun terposok no pertandingan berserita di Ombasa Ibunda pertandingan Sugandoi Kok Pan acara Randawi Tevantang Kok Unduk Ngadau.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Kerja-kerja pemalapan lan melalap megebiak tungan projek Pan Borneo Package Kerja 25 Bulatan Sukau tak kina batangan sedong basag penlan. Nut pemeran Jabatan Kerja Raya Tamah 1 sumat dikau pelanan benuka tak pengguna. Kedua-dua pelanan ini dijangka bulin lan semimon kerita bojo kerja pemalapan lupus penuh ni ke muap tu. Diom kejadian kira-kira 5 sensaung sini di bagian permukaan pelanan terbiak kopan meluan penjuguan trafik untuk kelancaran kopan keselamatan pengguna alun-alun. Pelanan Pernos tutan uran londos tak kawasan gilau ngabut mekebiak dembuak kereta mensan pian pan pemelan laporan selamat kok benar tak hospital kina batangan. Setutan pengguna alun-alun penetuan sentioso biati-hati sentioso untuk ngelak kejadian niak keninginan berlaku. Mahkamah Session sandakan ngelabuan hukuman jil kopan pasut terduangan tenondos diomlat boyjo ngakun salah guna dada. Segapan nutnesan positif dada luar ujian saringan pange. Hakim Roslinda Razali mutus hukuman netak kedua-dua tenondos anu niak ni wakilan peguam kopan bengin keselan dau tak keselan somo. Tenondos Izzuan Leong 25 tahun nelabuan hukuman 5 tahun sepumbuan. Nimpun luar tarik dokopon 6 Februari 2026. Kopan dikau pasutan kau pengawas polis sebetak 2 tahun boyjo habis hukuman jil. Tenondos pengen 2 keselan dau untuk keselan tadia Seksyen 15 dikau E Akta Dada Berbayar 1952 tak tahun 2022 kok 2024. Sementara tenondos kedua Abdul Rapi Abdul Hakim 34 tahun penentuan hukuman jil 6 tahun 6 buan 2 pasutan kopan pengawasan polis sebetak 2 tahun. Tenondos pan bengen 2 keselan dau tak keselan somo tak tahun 2023 kok 2024 penerusan penelan lek pegawai pendakwa DPP Yuvan Baratan. Amalan saup rezeki selajur penerun lek dedangai pihak buat-buat ni sebetak lau raya Aidil Adha. Tak sandakan adun Sungai Manila Datuk Haji Mubarak Musa niat ketembanan ngendomon bagan syarikat kopan pengamal media. Beliau anupan pengerusi kumpulan sawit Kinabalu meteko tabangan berwabuas tak keluarga media sebagai ngerguan peranan media merga pabaran tabangan masyarakat. Tabangan somopan nut benuanan tak penduduk kopan gulungan anu merlu diom kawasan Dunai. Beliau berharap tabangan kulit nabangan segam muat persediaan sebetak perayaan lau raya Aidil Adha mentedotu. Tekoni sampangan lau raya Aidil Adha kok perayaan pesta keamatan. Pengendaan kru RTM tak terminal bas Bandaraya Utara Inanam Kota Kinabalu Kurati. Cuma ramai nimpon menuan kawasan terminal awal 6 sensaung sini. Daerah sandakan sempurna kok pantawau antara tungan anu paling ramai penumpang. Nut konduktor bas Arbain Baco, kikon tiket anu penebukan diom talian raya habis sebenuking tebuas 20 dembangi buan mei limpas. Maksud jom ramai, mikolek tiket selajur tak kaunter terminal bas. Kikon penumpang penebarat mene untuk menik bas kena lebih jimat ambenanding kok menik kapal. Mempusan abar-abar lat kemop tu petukuh ku tajuk-tajuk abar ente do lagi. Projek pertemuan balik cuma usik tak kota bulut perlu penlingau. Perintah niak bekerja somo engkau kegiatan ngonsom kelawan alam. Bagian abar-abar lat kemop tu bes nunting lesion Raymond ang seksyen berita awal semasa. Salam Laisa Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kami.
1: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
2: Siaran sama.

0: Assalamualaikum Dinakan, Yan Abad.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Yadin akan terima kasih bersama kau kami sini. Kau hizi tak kemab tu. Dompu wau. Dompu wau. Depan awal mana pun dompu wau. Dompu 6 mengimbuan Mei 2026. Jadi sekiranya on salah kau silap sepetang kami bersiaran duangan. Maku maaf dinakan. Kau pan jogo diri selalu. Jogo kesihatan selalu. Jogo keselamatan selalu. Minggu-minggu jekam. Harapanku momon senang-senang atas selalu. Engkau kami. Wah, tergegak aku lek bangun cas tu pandai betul-betul di diri ni kau. Jadi yang pan lagu tu sebagai penombol siaran. Sebagai penobol siaran tak kemab tu, aku si nak nekot Ian lagu selepas tu tapi nyaun yang bana. Jadi lagu tu untuk kam yang sedang bersama mengkali siaran sama. Jaga diri, jaga kesihatan selalu. Assalamualaikum. Tegak aku lecas. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka aku di dalam sani merema bal-balat sabab FM siaran healing sama. Dinagnan maka bal mustak. Projek penempatan pabalik banana magkau tema kota belud perlu nirai-rai. Perintam balakan magrua-rua maka kahinang angan som ke lestarian alam sekelibut. Habal selengkapna. Masalah kelalaian projek penempatan pabalik ke Magkaut ma kampung bira-biraan Kota Belud perlu kini lakilahan perairai perkara yang mustahak untuk kebajikan komuniti Magkaut ma kawasan inani. Menteri Pertanian Perikanan maka industri kini akan Datu Jamawi Jaapar ngahaka projek penghinangan 200 unit lumai nihakaan masih lagi anulat kasongan kulang 500 mintan pun kontrak tayab ini penek sangai bulan walu tahun baik pelabai. Sebagai pihak kementerian maka pasukan teknikal mengenaan sinoho angan dapat balik pencapaian kontraktor ko projek kina ani akan dapat pelanjal maka siap amia jadual ia baik pina top-top. Beliau ngakabite ma Kota Belud yuk Datu Jamawi kelalaian projek ke akan mon masalah masoal kebajikan rakyat lagi-lagi banana Magkaut ia marulu penempatan labia tanam maka tahatul. Perintah lahat malakan magrua-rua maka hingga-hingga manusia yang ngansom kelestarian biodiversity maka on pekpasialan Sabah maka sabab kekaatan fizikal tujuh ekosistem di laut matapak pemeliharaan terumbu karang puk selakan sampulna ia maka sabab min kahinang magtimba kraing bahu-bahu itu. Menteri Pekpasialan Kebudayaan Maklum Sekitar Datu Japri Arifin ngaka kejadian ia makaat kawasan lebih kurang sampu maka 5 meter pasagi luhane baiman masalah ma pangilangila amaila labanan batu-batuan di laut ia nihinang indaginis mandusia sangai bayi 2 tahun bayi pelabai. Penilaian unit penyelidikan Taman Marin Tun Sakaran ama banal sekulang-kulang lah sangpu struktur tukun tiruan bintang ia terjejas ia temak masalah nianggara makai ania nilai tulungi ringgit. Ko samhap maka pamahilalan tu kawasan yang magmasalan yang garkan nekot siampu makan nom ngibu ringgit. Mada waktu ayah pihak pengurusan teman-teman Sabah sinho perairai matotok akal patalua pasodna angon nop banan headset speed ngampit kapan teknologi drone maka ngahinang pos kawalan tetap makawasan yang sudah tajari masalinan. 4,240 maka tulukan rani periksa marim ops has hari raya di ladaha yang dipelanjal masa kelebut lahat tanak nak 24 sampai 26 hari bulan 5 tahun 2026. Pengarah Jabatan Pengangkutan Lan JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali marim hiling nama tua minhe kaina ani 400 kasakan raan bain ingat tindakan maka sang pukasakan raan ni sagau antara kasaan ni sulat yana maragan maglabi minha danu lakas bai pinatom-tom mbalame lampu isyarat tekeat amotong magarisan anu berkambar amaragan malorong kecemasan maka mbala makai tali pinggang keleda maka tupi keleda untuk ngenop tahap perception of bank pasukan penguatkuasaan melanjal penguatkuasaan masang pukawalu poin ama of duty sekelibut lahat ia sidata jari kesirinan. Sedemikian tindakan penguatkuasaan pihak JPJ Rusab Sadia Nabang pada nama kailan hei abang ia tajari kakaatan atau iksidin. Satu golop senanim banyak soan sekatan pelanan tujuh kendaraan perkhidmatan ruaan. Ditinggap pun kami mempengusaha kendaraan perkhidmatan banan ruaan pinentoman kuami syarat permit pina top-top makam balamua maglabi anu barang niruainan. Persiapan sambutan mairuan keamatan peringkat lahat Sabah dengan ibu rumpu makan nombai nasiap kami monna. Perkara epina tua antimbalan ketua menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam baipain pati bau tujuh yang dipertua lahat tun musaman ma istana Sri Kinabalu. Datuk Dr. Joachim yang resep pengurus sijatan kuasa pembelanjal induk mairan keamatan peringkat lahat Sabah 2020 makan nom anghaka. Beliau pati bau untuk kematuan pelanan sambutan mairan inani. Sedih minanagi natun musa untuk melanjal mairan penutupan mairan keamatan matulung pukas hari bulan 5 maungkot kuisaan ke disi penampang kota Kinabalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka takkah sambutan inani matulung puh hari bulan 5 itu. Indagini sinang kebudayaan maka kesenian baini hatul. Pasodna pagatuhan magsuli-suli ataupun bercerita marim bahasa ibunda, pagatuhan sugandoi serta acara randawi tapantang maka unduk ngadau.
1: Denagan hinawi ti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Mahkamah Session sandakan muan hukuman jil maka rusak bangan raplos tujuh ruangan lala tempatan baik pai nang kuasa amak dada. Sehingga rusak menisahkan positif dada min ujian saringan buhik mangi. Hakim Roslinda Razali muan hukuman ee tujuh karuangan atinuna ia ambal ni wakilan peguam serta ni asabitan bayrahu untuk kasani raluang. Atinuna nionan izuan leong 25 tahun nibuanan hukuman nijil 5 tahun 10 bulan anak na minallau yaskinak gaun 6 bulan 2 tahun 2020 makannom. Serta rakai lagi anu niraplosan maka pengawasan polis 2 tahun tugul na baipain akatis hukuman nijil. Atinuna ani arwah sabitan bayrahu untuk kasaan mareo section 5 kurungan di kayu kurungan E akta dada berbahaya selagi bersia matu 50 maka ruah mat tahun 2020 karuah maka 2024. Atinuna karuainan sab Abdul Rafi Abdul Hakim 34 tahun dengan hukuman nijil 6 tahun 6 bulan minduan niraplosan serta pengawasan polis 2 tahun tugolna. Atinuna erusabania arwah sabitan bayrahu untuk kasaan ralua mat tahun 2023 maka 2024. Pendawaan ni pelanjal pegawai pendawa DPP Yuvan Baratan. Hinang-hinang pamahaplan mendap amua tapak projek Penbonio package hinang 25 bulatan sukau makina batangan hina kansang di pelanjal. Yuk hiling jabatan kerja raya hina witi halikai pelabayan dibuka tujuh banana makai sualabai. Keruar-ruar pelabayan nan dijangka menjadi pelabayan kami menginisan kendaraan baipain hinang amaha pasiap kami menmakopiti. Madam kajadian lebih kurang lisa gli mada Allah si kasean banan pelabayan ia magmasalah perlu kawalan trafik untuk hantapan maka keselamatan banana makailan hea pelabayan ia mendapinani magsabab bulan landos makawasaan ia sangat mendibuhi sampai mon masalah rakayu kendaraan ditinggap pun ama maragane nilaporan selamat maka nibuan hospital kina batangan sebab banana makailan hea pinentoman kok si dapat jaga untuk pailag min air pain kajarian balnya sasa minta jari. Amalan magsapali lajiki luhi ni pakeluman dagini sa lagi-lagi sambutan hari raya diladah masandakan adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Musa balkara mulihan untuk kanikotan badan mandusia maka pengamal media. Beliau rusa pengurusi kumpulan sawit Kinabalu ngende penabang buas tujuh keluarga media untuk ngelogan tanggung jawab media sebagai penyebar maklumat tujuh badan mandusia. Penabang raluar rusak nendean tujuh penduduk maka golongan yang merulut marim kawasan dunia ini. Beliau saat-saat penabang EI mampu anabang sigam untuk menghinang persiapan magata mairan hari raya idilah dahamin tadaiti. Tabu tasegot sambutan hari raya idilah dahama ke perayaan mairan keamatan min pengandaan mandusia RTM terminal bas bandaraya utara Inanam kota Kinabalu maka tahu aheka mandusia anak namenuan kawasan terminal sangai min awal isagonom subusi. Daerah sandakan sampul nama ketawa antara petujuan ia heka banan penumpang na. Yuk kondakto bas arbain baco kehekan tiket yang diragangan maka internet bayar katif ni wilih sangai 24 bulan 5 bayi pelawai. Amut jol mandusia abanan angat tiket patuh ini kaunter terminal bas. Kehekan penumpang ni hakaan amene untuk amia bas sabab labia inu magbida amia keplomiang. Maka pus-pusan abal pasampai kepabalik abal mustahak. Projek penempatan pabalika magkaut ma kota Belud perlu nirai-rai. Perintah belakan magrua-rua maka kahinang yang ngansum kelestarian alam sekeliput. Bitena belah-belah kuaptu ya benih sadian Siron Raymond in section Bita Ehwal Semasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Pakalehon bi kami
1: Sabah VFM siaran healing sama
0: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
2: ambang rasa.
3: Hikma utama atawa ahea maallau hailaya Idul Adha yang pangintoman mapangulbanan Nabi Ibrahim alaihi salam maka kataatan Nabi Ismail alaihi salam maka patuntul jiwa ako ikhlas sawal maka takwa tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Iya rusak maka pakaluman sumangat magbog-bog min ibadah kurban mainga daging dibahagi-bahagi tujuanan pakil miskin aku salik-salik makasa magkalasigan. Salam Idul Adha min kami sehe alo'od maka'am RTM teman setia anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah magsyukur tujukan dek Allah Subhanahu wa taala. Tentuna kuapitinna kan kita magsuli mari siaran sama Pantai Timur. Tentuna sabar lawit ima siam bulan te bulan Zulhijjah rangi 447 Hijriah. Dompu makan nom hari bulan 5 tahun 2020 makan nom Masihi. Insyaallah akan kita paliu ni sangpu Zulhijjah. Kerangin minit lagi kan. Jadi alhamdulillah ya pengsukulan mariom nikmat bulan Zulhijjah minta dai timati lagi kita pinainda manumul magabut lagi kita maka bulan haji bulan pagkulban bulannya banaluko heka pengorbanan ini ada kait pengorbanan ahe ya mariom bulan itu. Jadi perlu kita mintang. Mereka kita miha lillah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kita miha keampunan kasilasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dah kita renakan magruah-ruah. Dah kita banalko renakan makalan doa ya kirahanta. Sebab ai pengorbanan tambal. Karena sia-sia. Butongka tu. Indam tak berkorban apa saja.

0: Kabab kaam kami maito.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rizab.
1: Manjari amin yung kaong kakabilahan bi.
0: Kami
1: mon masaba bi FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Magatubang makamasala bakalan global maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatui magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan ambal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.

Selamat menaik sembahyang pada maghrib. Seringannya masih puasa, puasa sunat. Selamat membuka puasa, anak. Salam sang Zulhijjah. Bahan senakan pekalema bulan Zulhijjah sekabat tahun. Pengentoman kita sebagai umat Islam. Asal biasana. Maka kisah-kisah pengorbanan Nabi Ismail alaihi salam. Ya landu tongan renakan balanya pengguarua marim ataina apabila yuk amakna Nabi Ibrahim alaihi salam bahwa ia ngupi mohon anum bali anakna Nabi Ismail anakna pun bal magguarua sebab yakin ngupi amakna ngeika upi saulaulat upi hari kiri kita upi saban nal in Allah subhanahu wa ta'ala kita narakan kosogna tauhid bangiai atai saban nal banal tutup ma Allah subhanahu wa ta'ala malakana niat ni susah angin mak aku sebaik sembali tidak kepercayaan mak mbalnya kosogna tauhid Nabi Ismail alaihi salam. Kita renakan sasila na bulan Zulhijjah. Kita ini syariatkan mereka Islam. Maka amal sumbalian kulban tabut aidil adha. Lagu renakan masa balik pengorbanan ia cukup. Alisin. Sebenarnya nabang pikil-pikil tak. Hanya ada karangai hikmah. Hanya ada karangai pamintangan. Pedoman. Lagi-lagi min soal pendidikan anak-anak. Sedia kutin lagi anak-anak anuli pasal pendidikan masa balik pengorbanan. Nabi Ibrahim alaihissalam maka Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kita melawiti, perlu kita ngelakanakan pemintangan. Min ujian keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dagi ini ujian nabuhat ternakan. Aheka sebenarnya ujian keimanan. Yani disulayan bayi ya Allah subhanahu wa ta'ala menabi Ibrahim. Jadi karena kita pun ini ai ujian makaluman talawiti yakin kita nakan sakahaba ai pun tajari itu bal akan tajari bangga ika kandak Allah subhanahu wa ta'ala enggak kita pemintangan patotok ta iktikad ternakan raban naluko kita magdua rua. Jadi untuk kam kememon memakal itu ai bah niat paglabot maka ampahalu. Pahalu tantu banan renakan ania pajara insan punyuk tenggai kabut hari raya puasa tu ilu ania sagaranakan tapasakat pajara itu ongkak labot hari raya renakan dayana.

0: Entom ko mahari raya, insyaallah na kan yuk sigai pasaut-saut taku pasal pahalu kita ye anak-anak anak bil magatta maka alau hari raya kurban hari raya haji alhamdulillah mudah-mudahan pentah umul tam jadi selamat ngalamihan alau hari raya Idul Adha ni banan tagarona kan kememoni apa kale tu but biasa ngam kelilaan min bahan ternakan mintong buun sampai nitong tape mintong tape sampai nitong buun ternakan bangannya ay rupain tapi salah kulang ahap anu banal kok marai aningku pangatayan bahan ternakan dakai pasan min babu aida marem ay purul pain pengorbanan ini hinang ita ara banal kok pernah ni bungkal ita ara ani kira heta ara ani ikrigai ara ani suli-suli papali bangwa ina bai pengorbanan ni bai hinang ta murabrahan arnakan akan ani tungbas ahap banggai kama itu nehe he ina mu amutar nakan ebot-ebot ara amagi ahe akirahan tar nakan lagi-lagi na bangiai pengorbanan ni tujuh ni Allah subhanahu wa ta'ala tujuh warna luko amiha kalilaan tongan-ongan kita nakan murah-murahan kitam bangga molek ni Allah subhanahu wa ta'ala ni ampun kitam maka bakapan tak meh jadi bahan kong untuk ka amr nakan ongka entom kumah hari raya insyaAllah sampai kita magbak pabalik salam kasih lasa air penan mahape tentu namin Allah subhanahu wa ta'ala kulang mahape min kekulangan kukandi sarang kam ngampun. Assalamualaikum.
1: Pak Kalehon bi kami
2: Sabah BFM siaran healing sama
1: nagdalisagondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang.

0: Kansan rondom am salam Malaysia Madani Potkong Ngai. Gitinyo tanaw-tanaw rupagun ondo raisku pasukun i Dainul Daud. Pagulu gitinyo tanaw-tanaw matang rupagun. Projek papayanan saguli ramangimpait rakota blut matang paintakion tojo. Parinta kalau pagagantangan rabalu bal ondo mempajajau rakinon seyo ru liliu. Balu kandoi mototoi popogaran ro projek papayanan sagulir mengimpait ra kampung bira-biraan Kota Blut matang salingapuan na mataki tojo. Balagi niyo matang kosel mentamung ra kebajikan ro mamagun mengimpait sora liliut ragi niyo. Menteri Pagutanaman Pengimpaitan Am Industri Akanon Datu Jamawi Jafar Midagu projek pembalan suang 200 unit rubaloi ragi niyo pinatanaw kosel lakat poena matik rakas singkatan ro kandoi kalau nakasai limo piatus kabalu pana menguntirik sinauk noyo intora sila kabalu bilora nakasai. Intora giniyo tayar kementerian mababayar tim teknikal ondo matipok kita akon koson mengimansa saguli rakinon seo dan menguntirik koson mengaruh ra projek raginiyo mabuli parayuson amupongo mayara oro ondo inaruan tojo. Iyo napabala bal ragitio ra Kota Blut. Datu Jamawi na paruang balu kandoi ondo mototoi popogaran lo projek raginion nyayuk mabuli mempajajau ra balu kebajikan rumah magun. Gitio mulu poyo mamagun lu mengimpait ondo matang ra papayanan ondo labi monsoi ah matampos tojo. Parinta pagun kalau pagakan tangan rati-hati tayar ondo mempajajau rakinon seo rupai dewi siti ambal monsoi tayar penambulian pagun Sabah. Yo tunggu lu kalun sayan kapom kajajawan da balu merin raintok pamalian raterumbu karang pulau selakan sempurna ondo mimpun intorabal membom rapapait rababaguti. Menteri Penambulian Kaulian Amliliut Datu Jafri Arifin Mindagu kasaukan onda na palunsai amrayus nampa jajau raliliut mokon negayo mamar moporam 5 meter persegi raginio rayus nyayuk nampa jajau ragogot pentamungan am pamalian la terumbu karang onda pinau garu nan sanu tayar intoraluang ambilor rana kasail kandoi onda pinau gar rutayar pengimansan taman marin tun sakaran nangiau ramamar moporbal intok penampiagan na papait onda binal ralemrat kepom tukun tiruan bintang na jajau memar talung ribu ngaringgit. Belanja pamunan kepom pemansian saguli sora liliut ondo na jajau memar siam ngoperam onom ngaribu ngaringgit. Rana lomba lagi nyo tayaru katinginayan taman-taman Sabah kita kon mataki mengalap kepom mengikang ralan ondo matipuk tojo na kasimpung meparuang rarapu kusenebut menampakuan na teknologi drone amanirong rapos pentamungan matang sora liliut ono mukondo ora kapanganan maja. Suang 4,204 ngoporam talu karita pinarisa aralong kandoi op khas hari raya Aidil Adha ondo pinaguari titiko pagun tim lanin pun rakaro ngoporam 4,000 lan sila kalimo saboy raro ngoporam 6,000 lan sila kalimo 5,000 ngoporam 6. Tingganai mayo kopisan pegawatan ralan JPJ Sabah Datu Muhammad Haris Ali Ralumbala Nomindagu Into rasuang raginio suang 400 balu ngopor ramsa karita natiu ratimbalos amu ramsa karita rinakob bokon kesalahan pinematik yo ginio mempaugar karita ondok nakasail ralibok ondok inaruan tojo kalau mayara lampu isyarat malia sumaila garisan manggis mempaugar rintok bayan pulali am kalau mempakai ratali pinggang keleda am tupi keleda. Koson mempasingkot abal do prohibition of being couch team memiat kuasa nang pagar kandoi memiat kuasa rau moporam balu point of duty titiko pagun ono masalok mukondok kasaukan rakalumagan do alun-alun. Suai timbalos rau memiat kuasa tayaru JPJ nyayuk nakatampos mengindangan nama kapakuan do alun-alun ono mukondok karita ondo marusak kapam kalumagan ru alun-alun. Boyru kandoi ops khas raginio kolondo susub pengampangan da balu pangkiralan da karita tayar kaindanganan raku kuliamos Kon pun araginya, ngai mangindapur karita tayar kenanganan, raku kuliah mus binilinan kosong mayar aturan du permit, ondoi naruan tojo am kalau magibit rabagat ruku kuliah mus, ondo makasai rabagat ondo inaruan tojo. Tampasan pengentakan busang mayo kamatan tayar pagun Sabah 2026 onom nopongone tojo balagi tiap pinabala ruku maro tinggal menteri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam nalupus nalambului hormat rayang di Pertua Pagun Tun Musa Aman ra Istana Sri Kinabalu. Datu Dr. Joachim onde nayok tingganai jawatan kuasa mempaugar matang pengentakan busa kamatan tayar pagun Sabah 2026 onom mindagu nanambuluyan makakuayan koson mapabala ratampasan tojo pengentakan da busa geraginio suai mengkimet di Tun Musa koson mapetalimpun da sasai pempusan busa kamatan patraka talu ngoperamsa aribulan sila kalimo rahongkot koisan KDCA Pinampang Kota Kinabalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kulimanin matong ra pengetakan raginio pada kata lungopor alibulan sila kalimo ra matong ti. Nan salinut in tangan kaulayan am kesenian lais pinaugar ragino ti. Nakasimpung bagi gilayan mantunung ralom ragu bulu galama bagi gilayan sugandoi amniok in tangan randawi tabantang am uduk unduk ngadau.
1: Tanau-tanau ragi tio pinasalula intoras Sabah BFM kasalulan ragu rumurut.
0: Good season sandakan emperatur rokuman jil am lapos raru ngaulun ungkuyan itakau galama nalupus nang iau makasala nangkan radada. Ilun nyayuk narampatan nangkan radada maya rapangimansan rasa sabu nilo. Hakim Roslinda Razali Namatas rakuman lagi ni ora karuru ngaulun ondo karuru ngaulun ondo inuan ondo kalau sinuali rupa Guam amniak mokono kes penabitan saguli ondo nakalai rakasalan ondo naganda ulun ondo niwan Izuan Liong rumah peram limo ngambilor natiu rakuman jilon limo ngambilor mopor ngansila tu malipun da aribulan nampar kapan diso Yugini onom ribulan sila karuo rong ribu rong peram onom. So yaginya nyayuk rondo lapos ampan tamungan rupulis boy rong ambilor malupus mupongo hukuman jil nano. Ulun nondo inuan mukondo ruo kes penabitan saguli ondo nakalai rekasalan lagana lu section mupolam limo sa e aturan dadah makalala 1900 limo ngoperam ruo pat nabilor rong ribu rong peram ruo am runga ribu runga peramapat. Diliwa ulun ondo inuan karuo i Abdul Rapih Abdul Hakim talungo peramapat ngambilor natiu rakuman jilon onom ngambilor onom ngansila ruo lapos amnya pantamungan lupulis boy ruo ngambilor pantagian tininganai rutinganai pendakwa DPP Yuvan Barhatdan. Bal masih simpung rakinun soyo rayu spinal simbula runan sanil tayar muluk pio bulintok ru hari raya Aidil Adha. Rasanakan adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Musa kalau na tatang kosen timinum rama magun am tayar mempatanau. Ion dan nyayok tinggal naik kumpulan sawit Kinabalu nampatak rendangan kosen da bagas rupa sambale mempatanau kosen mangkara rakandoi mempatanau kosong da tayar ondo mapabala rabal ondo matipok tojo ramamagun. Indangan nyayok reus pinatakan ramamagun am tayar ondo matipok indanganon ralalom diut rudun raginio. Yo malansan indangan ragitio makandar mengindangan di silo kosong membala tampasan bunitok rupang yang takan hari raya Aidil Adha ragitio. Masa buai pengentakan Hari Raya Aidilfitri am pengentakan busang mayo kamatan Nagilangan lumangan doy RTM ra Terminal Bus Bandaraya Utara Inanam Kota Kinabalu nakarampot na ulo na suangan na ginara terminal lagi niyo into jam ka onom so rayo suswab ay poyo rarayti ni libung sandakan sempurna am tawaw bukon poyo intok onok masuang masuang toyo susumakoy sumugot lukun daktor bus i arbain bacho suangan tiket onok tinalan maya ralam talian nakai noyo balio pagulu Intor rumah pelamsa ribuan silat kalimua yuk piora nakasail. Gitio rayus nano nang kinibit dahulu nesuangan nambali rayus ayuk la tiket ra counter terminal rubas. Nasuangan susu mako ini yau nang pilih kosong sumako ira bas rentor noyo ya labi mangaya ira belanja amun pinaganda sumako ira kapal mansiau. Pupusi saguli kopiar tanau tanau matang rupagun. Projek papayanan saguli ramang impait na kota blut matang paintakion tojo. Parintah kalau pagagantangan rabal ondo mampajajau rakinon soyo rabal ruliliut. Gini na yung tanaw-tanaw matang rupagun ondo tinanda ni Sharon Raymond into the section tanaw ewal semasa ang pinaralin kura kasalulan ragu takau. Salam Malaysia Madani am kansayan rarondom.

Ya, pakar kuno hili rimba endo naringoh mian sekuli ambang intori rosi di sabai na tunggul da kuno rimba moyum kejujuran tori hel hel da robot. Nah, kita kada jam katulu telu ngoperam apat nga menit ra London. Rasa ni terabilin mian ra WhatsApp mai sabo BFM man ku posku arabo no kesulan da mulut ra London hitio. Rayus takang keringoh yak per kuno rimba intori hani pita lekas otaka kalumpayan.

Orang Raya Aidiladha angi beritaka kawe amah huang ranang yawan Nabi Ibrahim alaihi salam am ketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betri silo rapangin suatan no huang. Salam Aidiladha intora RTM, teman setia Anda.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Ya, bakar kuno tetana mereka suku no jam ka tulu lima ngopor ngaminit ra londom amar kuno oro nuswab kuno natutunan takar kuno pengapuan ra hari raya Aidil Adha rekawi no orang-orang antaka Islam kan sian nam peramai ka pamangapur hari raya Aidil Adha amar kuno sinak pir kuno bilin meramin da kono entera da kono balek pe no kawanan nondo ikar kono arandan ka pomika kula serang uluh salur kamayon sinapoyon dapat no pamperamuan poe benahi panambulu e ka pomayon nahi lulur rondo intok kawin no pahakar pat pengapuan rumayo kono hiteon cara kono pakaulur kampinan ulu kono pat pakor kerita hilong rakono babalu kawanan kono po awas onser kono tumoh po haling retair na pa kora kare tondo karan dan ailong kula babalu sangkol e bakar ayus tegang kering ora rimba intori kunsin antung pemaguangan rematuo ambilin sangakan intori rimus sago.

Ya bakar kono pasinangan antaka on cerita tanah yang sekunder jam kapal ura londom pengkarangan anak kau dorayu singkring orang ramon dari Sabah BFM lancaran suka dan karari merim bayun dorak kono pina seluar boy nu kostan murut syukur timpu itu renor jam kapal ura londom minta rakono jam ka tulu raitu rakono hangimunan raka salulan arahu murut ra londom itu ya. Rakono kai pahagar rakono kono pina pala meramuyun rakono asung kaya terkina balu nukawanan untuk aku nak seluruh kemayan telir aku terkina balu angul kawas sini aku aku nak kukula intok aku nak sino anguluh aku nak mahanit tapa ma sini aku aku nak angin apur untuk kita kondor nasok seluruh kukula intok amra orang suap rekono mayar rekono pinabala nu kopisan meteorologi Malaysia orang suap rekono bapal nu kawanan ino intora suap sukura londom no hangulu kama mahanet rakukula intok ratikop nu negeri Sabah amlinasu ra orang suap intora dongo pram talu suku talongo pram talu darja Celsius ino mayar rekono pinabala nu kopisan meteorologi ino dongo pram tulu hari bulan bulan kalimo 2020 pram onom mayar rekono pinabala laman web nilo intora suap sukura londom no hangulu kama mahanet rakukula intok ratikop nu negeri Sabah ra urun suap amdinasu no intora dungo param talu suku talungo param talu darja Celsius raiskan kiri ngora rimba intori ebiang kas brenda am leni katan intori salhera saleh.

Ya, bagar aku no hidur aku no rondo aku no program yang per aku no hino solat aidil kapam solat sunat aidil adha bayar ratuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah yang amat berhormat Ketua Menteri Kulimani Numandra Orunus Suap dongo peram tulu hari bulan de bulan ke 5 2000 dongo peram no mangimun de jam ke tulu talu ngoper ngaminit de suap rekono natutunan mi rekono Masjid Negeri Sabah reno rekono pinaralan kerja-kerja papakan sayan rekono intok sambayangan kapam solat ika kula asuang rekono kala panimpung suku apat nga ribu ngaulun jemaah yak kono nasuangan kapam jemaah kondor kono sia aparalan sambayang kono kini tak aparalan dara sambayang ra masjid kapam surau undo nakaimar apa kuling ra kono suang nu jemaah kondor amaran dan kono kan sayan nu jemaah ra Masjid Negeri undo pat aparalan kono sambayang kapam rahu bokon nikahi hin sok pat kono aparalan sambayang salat sunat Idul Adha kono asuangan kepam jemaah penor kono kini tak ngala perawuduk rapahun amra kono angibit ras sejadah nilo siahama nentara na kono pansor nu sungai ika kula onsai kono kapamika pansor kono Masjid An Negeri Sabah istegar kono angkring ora rimbaindori edian dayol pat asisimpung Angelia Felix rari maino pangkadan.

Ya bagar kuno hinili rimba yang dona ngibit tekara jam kabalu dongo para talunga minitra londo mintori Angelia Felix pangkadaan na tunggula rimba yang dori edian dayol patasi simpung. Ya bagar kuno

Dora kono anguka kapang uma yak per kono RDL kapang studio mini ra lusar nu dewan KDCA indora talungopor suku talungopram sa ribulan bulan kalimo 2026 onom amre kono patnu orohin ora talungopor ribulan bulan kalimo 2026 onom sinora kono showcase kamatan Sabah BFM mendora kono uma nang imun jam karur kemayon amre kono kukula marimba yondora kono marimba rapat nu showcase ini kapama program hina uman ra studio mini nu RTM ra sungkaru nu dewan KDCA no kono Datuk Francis Landong Reki Mara Abi Suhaibi Abir I no kelet Toijimo ondora kono kulimani na pasukura rimba ini lo rapat nu showcase ini ora pono ono uman na talungo pora ribulan rabulan kali mo 2026 onom oruka onom ando ra kono ngimu na jam ka ruo ra kamayon sindok pe activity geng bubut Sabah BFM Sabah FM ondo kulimani numan repat nu hino ondo ngibit ra tulampos takin na tayar nu matong repat nu hino rekono rangan-rangan ang aho kapam DJ into ra Sabah FM ondo rekono apa salula rayus kapam bala connectivity rayus into ra studio mini ra sungkaron nu kedisie indora talungopor suku talungopor sa aribulan arabulan kalimo 2026 mono mangimun de jam ka valu ra suswab ya bakar guno rayus tekan keringah angkringuh rari mentori Datuk Francis Landong idah pamahunan mentori Ebi Suhaibi Abir.

Ya, maka inilah rimbai intori keri jek lanjian pulanu ruka amatan nang wita kerajam ka balu apat ngoperam onom ngamini tera londom amkan saya nak kena kapam pangkonangan nak orais rumor teng kringo ramon rasabah BFM am hitu rakono pasalulan mai bahu kapam popolai rameun rakono lohu nugatara ono pinasila lembaga kapuamina nguasa industri getah Sabah roro hitu rakono lohon nugatara duong operam tulu am duong operam balu ari bulan bulan kalimo 2000 duong operam onom oroka talu am oroka apat reminggu susu nugata siam ngaringit limo operam balu ngosin sekilo susu nugata siam ngaringit limo operam balu ngosin sekilo kata kapingan ikainu grade kesa apat ngaringit onom operam balu ngosin sekilo kata kapingan ikainu grade kesa apat ngaringit onom operam balu ngosin sekilo kata kapingan ikainu grade karwo talu ngaringit siam ngoperam apat ngosin sekilo kata kapingan ikainu grade karwo talu ngaringit siam ngoperam apat ngosin sekilo kata kentalan grade kesa apat ngaringit apat ngoperam onom ngosin sekilo kata kentalan grade kesa apat ngaringit apat ngoperam onom ngosin sekilo kata kentalan grade karwo talu ngaringit tulu ngoperam sa ngosin sekilo kata kentalan grade karwo talu ngaringit tulu ngoperam sa ngosin sekilo am kata sekarap saringit limo ngosin sekilo kata sekarap saringit limo ngosin sekilo hinolohon nugatara oro nusuab dong operam tulu am dong operam balu ari bulan de bulan kalimo dari bu dong operam onom oro katalu am oro ka apat raminggu ondo pinasila nuina nang nguasa industri getah Sabah LIGS. Terus tekan kering ora rimbai di sebalon nam Nicholas Sanggang intulu pangkolong.

Ya pagar kuno paparik ko kasulan dahu murut ra londo mitra ro rimbai insan duin turi anja viral ejam lan sandu huang turi Rosario Pianis. Intara kondikan dian tenikan sayan tumalah tumalanda.

0: Assalamualaikum, kapisan ng antutuang tabi Malaysia Madani. Bainag na nga iti kabaran na kayo nun. Palumbusan ko Alvia Justin. Kapagulo tulodot kabar kabar. Project walay kaundulihan kawagu manginsada ida kotablo da kiguno pa si Kapon. Automundok at aparinta kumakaparagatan dit akorumba katilumbusan kayo nan pa sarili. Kabar paimpano. Hal kodamutan project walay kaundulihan kawagu manginsada ida kampung birabiran kota blud akiguno salasayon tasikap. Hal dilo akiguno mantok katundunan dit manginginsada ngay ida kayonan dit kamayon. Mantiri pamutan naman panginsada ng pamarunan ta kanon. Dato Jamawi Jaafar Minaboros a project penuridangan dun hatus walay dilo. Nakaruput kakal kapusurat keburuan karaja akuri kamantat lima pihatus mulong po nasilih noh ita kontrakta ditulan kewalu taun nakatalib. Manta dila bagian kementerian miampai ditinimungan teknikal dit kehampit apagyanuan magintang kawagu kegempatan kontrakta dit akamayan may project dila katilambus am apanga tumanud timpuh dit tinatap. Yang nupang amin aboros dila id akota belud. Nakagirat di Dato Jamawi kedamutan projek dila kanu mangasaw ketundunan dat magigian ngawi lalabi na tinimungan mangingin sada dit mamaguna tiyonon dit labi osimbayan om aulud. Perintah pagun automunduk kuma hamba-hamba bagian dit kakasaw ketilambusan biodiversity om Katambuluyan Sabah. Ilan na pangana susut kinarumbakon kumad ekosistem marin id akuyonon. Panandulian watu karang id pulau Selakan Sempurna. Mantan na kaparagatan mangobom sada dit kawawagu. Minaboros it mantiri katambuluyan kabasanan am kayonan po sarili Dato at Jeffrey Arifin. Kantakan dit minamunso kayonan kiginayo pikikiro hapadam lima pasagi dilo. Nakaparumbak adit karaja panondulian watu karang pinapanaw magisusoy bagian mantad po di 2 taon na katalib. Pagintangan unit panaryukan taman marin tunasakaran pinapagirot sa kukuri hapad struktur tukun tiruan bintang narumbak it apikikiro kigatang 3,000 ringgit. Kos pengludan ng panondulian mantok kayunan dilo pikikiro kadimpot siam na permenam 1,000 ringgit. Ida timpu penagidiloy bagian pengludan taman-taman Sabah, pagyanuan sumika papagirot lang kampaino, memaruhang aset bot, memaguna teknologi drone o menridong pos panamangan, pointatap ida kayunan dit kataguang kantakan dilo. 4,204 na pada matalo karita pinarisa ida suang ops pinatamad hari raya. Adil Adha pinapanaw ida patatong kapagun. Mantad po dit kadu na pada mapat gisam kadu na pada manam tulan kalimo 2,002 na pada manam. Ida suang kapailan dita patunod kopisan patsakayan talunalun JPJ Sabah. Dato Muhammad Haris Ali pinapailo. Manta da ginumudilo 408 na permiso korita nontok lang am ho permiso na haw. Wakon kasalandit na kasurat kampay no papapanop miyampay kalobi sinyaw aw tumanod sumbo traffic sumagulo id ikigaris miyapid. Mindala ni duwawayan tarawaraw am amo mamagunod talipinggang kaledar am nagi tupi kaledar. Montok papayinkawas rontob perceptions of being cut. Tinimungan papagirat kuasa. Papapanaw kapagiratan kuasa ito po na malu point of duty. Patutong kapagunit asaw antakan kaligaganan. Soy ka lang kapagiratan kuasa JPJ nga point so dianogi. Manghuplit mamagunod talunalun nung antakan karumbakon teka kaligaganan. Ida pompus ops dilo aiso penuhuan penalaban pemenahan kumakarita surupu babarang. Pengkuropo, tainsanan mengindapu padsakayan surupu babarang, sinunudan natumanud keaturan permit ditinatap om amu magawit kalabi winagat. Kapasadyaan karamayan tadaw kamatan na yatan po guna Sabah 2026 na pangah tensanan. Hal di Lapinoy Talang di Komodua Boyan Montiri Datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam sarana pongo kuminakap kapantangan kuma di Malohingon Tagayapogun tun Musa Aman id Istana Sri Kinabalu. Dato Dr. Joaquim ipanagi panarikohon mangwasa kapapanahan Tagayo Karamayan Kaamatan nayatan pogun Sabah 2026 minabaros kakapan dilo kion talan papoylo kapapanahan karamayon dilo. Soy ka mangalap ditun Musa dat may popohimagon idakantakan pumupusan karamayan tadaw kamatan. Ontok katulun na permiso tulan kalimo idhongkot ko isan KDCA pinampang kota Kinabalu. Iluguan Montiri Datu Sri Anwar Ibrahim pikikiro tuminda po ida karamayan dilo ontok katulun na hupod tulan kalimo diti. Magisusway ababayan kabasanan ditangkapanaw o mamasoh mapanaw kampay na pialan manusuyan idboros kumalohingan, pialan sugandoy, randawi tabantang om unduk ngadaw.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

kut session sandakan pinaparato hukum jila nampasutan kumadua tulun kusay na kayunan sara minangakon nakasala mamagunod kasala dada. Nakagirat nagi dot diolo positive dada maya pamarisan sabu. It Hakim Roslinda Razali minagano ko tusan hukum dilo. Kumagaduduo dit natandasan it aunobian the lawyer am kiharo kasalan dit miagal poguluditi. It natandasan it Juan Leong duno padam 5 taon hinukum jilon 5 taon hapad tulan mimpun mantad tadaw ginakom dit konom tulan kaduo 2,296. Om nagi insan posuto om idsiriba pagantangan pulis ada taun-taun serat kalabus mantad ajil. It natandasan kiharo duo kasalan poguluditi ida siriba section hapada 5 bingkurung iso bingkurung E akta dada berbahaya hapada mesiam 5 napada 2 di taun 2002 napada 2 om 2002 napada 4. Damot itna tandasan kedua Abdul Rapi Abdul Hakim 34 tahun hinukum jilon 6 tahun 6 tulan indua pasuto ami disiriba pagantangan polis adot 2 tahun itna tandasan nga kiharan nagi dua kasalan na koruput paguluditi monto kasalan it miagal di taun 2023 2024. Pemadawan pinapanaw dito pisir mamadawa DPP Yuvan Baratan. Karaja manginsunong ralan Ruminunsod kapampay projek pan Borneo package kerja dono pada 5 turugon sukaw ide kinabatangan masagan kapanaw. Tumanod ko pailan ko pisan karaja tagayo babana dito iso na wawayan dit naukaban kuma mamagunangay. Godwa-dwa awayan dila pagkikira milod awayan na tainsanan bansa kerita sara opo-opo kopyo ita karaja mangin senang adat sesedepan baino. Ida kantakan pagkikira jam kelima kusabo nit baino wakon manta dit wawayan narumbak o mamaguno panamangan trafik monto katingaligan na tainsanan dit mamaguno. Wawayan dit narunsot dilo na susuhut kantakan rasam tasapo dit kasadop gisom na kapamarumbak adot iso korita. Pengkurupo it papapanaw korita dit kamayon na koruput dat natingalig amnawit kumait walay pangubatan kinabatangan. Manta dilo sunudon it mamagunan ngay talunalun adot kasasay mantong-antong mantong magalay nununu kantakan atarat. Kaiman magilang rezeki tilambusan papasindak miampay magisusway bagian lalabi na kapihondot at adaw raya Aidil Adha. Ida sandakan adon Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Musa amuot awotaliban mantok manampuan dat magigyan ngay amit bagian kapahabaran. Yawi panagi panarikohan kumpulan sawit kinabalu pinapatahak pungupan wagas kumapaganakan bagian kapahabaran montok mamagatang tunggungan diolos sebagai pupotongkop kapailan kuma magigyon ngay. Pungupan dit miagal pinatak nagi kuma magigyon ng tinimungan dit mamaguno idesuang kayunan dun dit kamayon. Lumansan isyo pungupan dilo kano manghup diolo dat papapanaw kapasadyaan kapihon dat karamayan tadawraya Aidil Adha taun baino. Kopiyon dato kerikatan karamayan tadaw raya Aidil Adha om karamayan tadaw kaamatan pagintangan kru RTM ida terminal bus bandaraya utara Inanam kota Kinabalu no kita tulun ginuman tumimpun mamanu kayanan dilo mantad po dit a jam ko enam kesuabon. Wata sandakan sempurna om tawa wakon dari koton dit abobos ogumu. Tumano dito conductor bus Arbain Bacho kugumon tiket dit pinadagang ida suang talian nawi mamali mantad po dit kado na permiso tulan kelimo kata talib. Mantad dilo tulun ginanumuan na sansagan maganud tiket meampay rumikot tumilombus ida counter terminal bus. Kagumuan dit susumakay mamili sumakay bus tulabi kapag kikit balanja ko mantad tumanud doko tuludan kapal.
Ida pamupusan sugut ako kago iti tulo dot kabar-kabar. Project Walay Kondolihan Kawagu manginsada iti Kota Blood akiguna pasikapon. Automundo kat aparinta kumakaparagatan dit karumbak katilambosan kayanan po sarili. Inka ka na kabarot pogun, nulo di Sharon Raymond mantad berita ehwal sumasa om pinadalin di Rina Salutan Montok sa limbahan toko.

الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidil Adha Nopo ngak memohon dom ke lubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa tokoh melobi ogirot menguhub nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, solidarity sosial, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir mesikin montok megiampai kupuriman kandasan ginawo. Tabi Aidil Adha, mantad RTM, teman setia anda.

nunukomoyon.co.tengaligan.at takanon. Takanon dit obrisi, au nakaso da toxic maso minan onsoko, nonsok om pinopi, tutakanon na po, ngatadon kalida santoko. Kadao katingaligan takanon som pamugunan, tikit ko turut tulang ko nom, upasaro daton datong bungan kasusari manamong katingaligan da takanon, kasusari o intangan. Tangay kabarisian, ada takanon menikita daw, mulong, hinonggo na po, kaum ano.

Ya, tapi ni kau pada matur minita pagulu lemang majam data kumadua. Ya, tapi ni kau megalita kau basanan untuk kau tuang tara data kedua di tina pung. Kihara iti ababayan data sundait untuk datinu untuk data jam data kumadua. Aku madok ayo ditara dati sundait dati mila mantok kau pagiru rumai ngamila rumah mudoho untuk datinu. Ito kamayan na kumado kayo ditara dati sundat at mila manto ka pagiro rumay ang mila manto kayo po ito do may dati aso iso siyam apat siyam aso turu walu ilo number dot whatsapp adit mila manto kayo po ito do at sundat kita pinakaw ito pinakaw tiga tang nagata montok tadaw suab tadaw dot katalu kado na pada maturu datulan at kalima adit itaon 2000 do na pada manam. Ya, tapi kau tiga tang na susu gata siam ringgit lima na pada mualu sen da sekilogram. Agatang na susu gata siam ringgit lima na pada mualu sen da sekilogram. Agatang gata kapingan au nohu begradat kaisa apat ringgit enam na pada mualu sen da sekilogram. Agatang gata kapingan au nohu begradat kaisa apat ringgit enam na pada mualu sen da sekilogram. Agatang gata kapingan au nohu begradat kodua talu ringgit siam na pada mualu sen da sekilogram. Agatang gata kapingan au nohu begradat kedua telur ringgit siam na perma 4 sen da sekilogram. Ami tiga tang gata kantalan gradat kaisa 4 ringgit 4 na perma 6 sen da sekilogram. Agatang gata kantalan gradat kaisa 4 ringgit 4 na perma 6 sen da sekilogram. Ami tiga tang gata kantalan gradat kedua telur ringgit turun na perma 6 sen da sekilogram. Gatang gata kantalan gradat kedua telur ringgit turun na perma 6 sen da sekilogram. Ami tiga tang gata sikarap seringgit 5 sen da sekilogram. Gatang gata sikarap seringgit 5 sen da sekilogram. Ya, tapi kalau lu nagatang dati agata ite pinalabus manta da katinanan pemerunan gatang gata Sabah ika iti LIGS. Ya, tapi ni kau kepian datat pemeramaian tadap raya Aidil Adha antok datat suaba kodona pada maturu datulan dat kelima di tahun 2000 dona pada menem. Aku mendat tadau kin kondarangan pinatama diti tadau raya Aidil Adha. Amba tapi kau sinding manta di Wilton pian nyampatan di Atama unduk ngadau kodawagu kaditikan au kenong hatu kau.

Tawan dit otoronong okon ko singkan tomodno nyampai aiso kulubukon manta de penuridangan di tahun hopodam siam onam hopodam walu susumangod tawan dan raja Malaysia tumilamus ogirot sumili bogian dit mamantang kapantangon pugun id tawan kopian dat kinulitan tahun TUDM kumo onam hopodam walu kaino pantango toko kulubukon susumangod tawan dit kasasay sumodya montok meningolik depogun miampai tema sunduan kebulunan profesionalisma omninggisaman tegirot TUDM tumelembus memagompi pogun dit kopusan TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara kebisanangan memeramai kinauliton tahun susumangod tawan dan Raja Malaysia kumo onam no podo mualu.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ma memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa toko mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, Solidarity Social, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir mosikin, montok mogiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidila Adha, mantad RTM, teman setia anda.

Ya, tapi ni kami sang tengah jam dah tak kuma telu mai di nanti ke selimbahan. Ya, aku mada kayu di timpo di tipe ingkar raja untuk dat benda di tiga pesanangan dat kuma raja. Ponsiko, tu memilih makin angkor di keselimbahan atau kau sebagai dat panang keruhan ada kayu kuma raja untuk dat timpo di ti. Ya, aku mada kayu di nak kampai apa benda tu sundat di tino ponsiko amu agina. Kadi tapi na yatim diti nak kasimbaro ko sundet po ponyo da sinding di popo nununo po ngaran da sinding baka da kususa milahibo tapi na yatim ngapa gul dilet di sinding mantadi EZ Erison Minin Sodo mantad doho kanaw kinang hotoko.

Memang oto do ginawo serad momuli-muli id kadai tika id suang talian. Pengkuropo ngaton tuono dot ino hit gunon kopio hot bolion. Intangan agatang om kosenongon dot babarang pogulud momuli. Nung akas no po kopio gatang om apangkal lo mamagutas ngatong kiadai na po. Umbalay magihom it wonsed no koyonon. Pomolinod babarang dit osenong om katahan dot alaid mulong piad okon ko kingaran dot intutunan. Kadaruhet embetan dot iklan. Pumusrahay polaid pagulud momoli. Momoli tumanud ko gunon okon ko tumanud ko rohian.

Sabrego jam ka para misa para mo aluminit ada tatuang antak na ta banality. Habis na nang tatuang tarara ta kaduo kumangay tambalut ko i Juanis Masantil. A Juanis Mantan datu Prostasius Mukiao Simon Justin. Kasih ko jam syam Joseph Botilo. Ni kumadi judge ining Clarice Lajibin Emilia Gom. Lucia Tati Bibi, Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Lucy Lidwis. Anak iku Madi Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Flora Mojing Kilam Tensan, dan makikinang usaba BFM. Kasaliman Boros Dusun, ni Osonong Kopyo, katubian tadaw tagaya do kamatan Om Piba Basan. Ponsika kumadiya tapi nai Charles Loginon. Mata mereka sinding sumusut mata dijadi bading itu sinding ngemontok adika rati kaditika nau kinau hatu kau.

Tapi dekau sinding piro roman isa sinding di Doni Taipin. Minna gawit ta ka majam kapada misa talo na pada maturo minit ada tatuang antok na tabahan na diti. Ya tapi dekau kumada kayo hadit mindalan. Ya sumiwat dati dat suap dat ida tindalanan dat muli kampung mantok dat mamar ramai diti dadaw raya Idul Adha. Sumiwat dat muli untuk dat tatuang diti rulan-rulanan na kayo mamanaw lalabi pok ma kayo nandit rumasam dati nga alam mo lamaw wat ano dati ralan ida suang takaw nagi diti tadaw kondarangan dat sikul iso kasiwatan dat kumayan dat nuridi magawit tanganak mantok dat nuridi mangay ako nagi ka mangay ansaw nga kumayan dat nuridi papa magawit ako magawit tanganak mantok dat nuridi mantok dat may patungangis yah. Tapi na ikaw pagulo dat nuridi haradati kami dat nuridi angkap dat magawit dat tanganak nga nanuhit labi kiguna tapi na ikaw nga antangan takaw at pasarili antangan at kawayo-wayo dat tawan mantok dat katingaligan tinan nagi paganakan dat takaw. Ya, kabisa na nga natutuwang kumadi Julian Yapa, mantad kampung, lintuhon, tabunan, mamason, pagulo, kumadi sa nakagan Yapa, sodipan, sudiman, sasi, kajun, gundorong, ang paganakan, o talian, bosingi, nagi kuma, tabi na itambalot ngay, santab di katatundoho, dan inom mo na po, kalitabi na Julian Yapa, diti. Mata bini ko komendat man na paganap na ditimpo ko miyampay na kayo anto katuwang tararot ko dua diti ponsi ko minampay minangaruhang da gisam na timpo diti manta kapelan tabi na ikaw iti kasalimbahan na takaw katilambos gisam dat a jam dat a kaysa minsusuab maya diti kasalimbahan dat automasi mata bini ko insan po katabian tadaw raya Idul Adha yeah. Sinding dan sumusut manta di Alia kada demia galaditi kada tika no kinong ha atokau.

50 menit gunonu Dominic Itadau mentok memorisit rinamos ditkanu memalingkabung waig mentok menalob kepekenakan nondoy edis. May pagi.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa tokoh mailobi ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kawayo-wayo di Lopapa Sarabak, Solidarity Social, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir masikin, montok magiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidiladha, mantad RTM, teman setia anda.

Kuisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan manramayo untuk katolu tulan kelima manikid taun montok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayawayo kabar om papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hundred nuludan edisi, kopagulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tauna pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kapahabaran, montok kopolombus kepailan dit otopot kumad magigyon.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan desusumbangot den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temudno dit olondod serat rumwab waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepoguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayonon Malaysia akan keid sinuratan peta tomon maknunuhit man toko turidongo om man timporono.

Pengimpan Sinurambi di Entutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan, isa pakawago kayanan tetambulian it Sabah. Waki datulut kada Zandusun, pinili sebagit kawawan saya pengimpan diti, minan saya kikinawas teluloting, om minan saya mantap besi, om kiwatik pering it kentutunan watas tambunan. Miampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi pepakitab kelumisan watas tambunan, nulu kinabalu penong kosaban, teka masad asanang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau tumunab, om tayub tangus mantan Banjaran Krokot.

Akan ka menginta tarila, minggasa na bala. Atapat, menginta tarina pangamanta dat memahiyo-hiyo teka mengindara nakna. Nga alay, pedangak si liunib penginta tariantinan teka pemusrahan dit adalan. Gisam dat kawit dat ganit om kapatayan. It milaistia, kawawayat menginta tari milad ukuman in siribad pipirat undang-undang dit haramantad tumanud kes antakanin sikul id karajaon om id kayanan ginumuan. Ika dit intatarian, teka kakitad kawawayad mengintatari, sikapan na paparupot kumad bagian kikwasa, teka polis.

0: Boss! Waig to mod isa!
1: Kawayo-kawayo dot ang maginom waig to mod teka waig aw omis akon ka panakatanda dot ay satusin nga waig to mod mila manghidup panuhan dit alamus kapriman dat asahang nga masonong takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis amat tamang datinan kabagal not gulad mantad takanon tagal na daruhangan mantad dat tinuman bah amwaik tamad na po akon kapili dit amura nga pili dit lobit asonong kalidasan takon na po lobit agerati kamantad dat anu pamusarahan dat tulunsuay.

0: Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot amapaindua rakandoy mangampin kosan mangaru rakatimugan do pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Interbal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakun.
1: Mindalom manapakuan rak konsep talu ti pat mambali raku kuliamos ralom talian mangampin rungon. Tanya masalok mangkot rainggalan ur kumpani intok ampun pangindapuan. Teliti kalau tutuluyak mambali imumuin piotojo. Mulu poyo logo gayo suang am gonsoy ruku kuliamos. Tidak tamak. Kalau mantak kaga ralogo ondo kalau maru aru. Ilalain takau kalau masuku rungon. Gitiana ya amun mamparung ti masuang akal nilo. Kalau mengat kau malus ritmu no.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntop ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakapiro trapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kamatan 2026 onom, rakusim amis, pepaintalangan rakaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakapiro trapan siluluman, amparamai rapahan saya.

0: Nakapanay kau kya? 4.2 juta mamagun Malaysia manguma raka paganan mental. Sabah namate kerapiatusan masawat tojo sinuno urutana pasisimpungan Kuala Lumpur am Kelantan. Ilondo kondo peo pantup ke pambujang matasuk mati ora kapaganan mental ti. Kapaganan mental salah ke kapaganan misa sangulun kapam pribadi. Yono kapaganan runa suangan mempogogot rakaratian am sungka rungangai. Amun malimanan takau ramaluoy mansur guang matasu magalarau kapam kalau masaga membal raatanatan pai takau pongkoror pakindangan takau. Tirongok takau memagun untuk maluai makasih, masa gak mangkirongok am maluai mengindangan.
1: Tauke, ani aku kena timu nazak sanggalas. Pinason aku.
2: Ang inumra sungoy ansak, papam sungoy ang onong-onor, salak katatandu kando usin. Ang inumra sungoy ansak, abuli, amalawarati numra timpu apasi, inan alihar, akanon labi amis limanon, naintaran ikaansang ra inumon amis. Ahalung ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi, ampili ra sungoy ansak salakata tanduk kando usin, tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aunwangon nu ulun bokon.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apa silulum rita kegawe, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah piro terapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah piro terapan siluluman amparamai rapahan sayan.

0: Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ra Tambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Ra Sabah.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam 4 ngameter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiok Ruangin Intora Paka Kroka.
2: Kukula Pakuan, ang pambalaan ahalir mayara idagang. Yohino, ahalin mayara laman web rasino kakunan no, ang sinura kukula babal pangampinan, ahilong rakukula pambalaan indora ulun nakalair ahalir mayara idagang, lain haling pandulio account bank, amikapuyo number telepon, lalaman semak mule rakuno akaw ahalir. Muat turun semak mule CCID mayara semakmule.rmb.gov.my kono ahilongan duli aku kula nakalis ampoyo account rasino jenaya sosial.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasti lulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah pirot rapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah pirot rapan siluluman, amparamai rapahan sayan.

Sumuko bulan kalim, Sabah amparamai ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakapiro trapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapiro trapan siluluman, amparamai rapahan sayang.

0: スは合うと思います。
1: Alalahano tagahon toy tagal pobasandino papanaon dot tinaw dusun sabagi ko pokuasaan mintamong mamamasi bawang pinapanaw iti dokumohingan tinaw dusun di paguhui montok mogodu mangupu tuvauva toy nununopo isainopo iaw mi mozo pagoduan diti kapasa omohingon kampung toy mohingon uvang mangontok no sogit toy danda tumanud ko tulang pagsadaan tindah om aqua culture Sabah Dubangay Butahu. Tagahon, Kikomozon, Kada, Noy Bos Kadazan. Noy tutunan no kiino, Sabagi, Bombon. Kalalahano tagahon, iso lahan, mintamong, biosfera, inoy tutunan il Sabah. Lahan iti iso kalalahano, piopuvan taba, ipiahatan tuhun magigizon kampung, miampay tinimungan kopisan penginsadaan Sabah, do mongumohig, mintamong, om popogumu asil penginsadaan. Masa kelalahan no diti pogon tobon o asil sandat toy kinoizanon pinatantu montok tuduvan mintamong om popoti hembus asil no komoy tanu nagi kelalahan no tagahon memauang ko nunuan kababagu do tuhun magigizan habus kakadazan masa eko kotembuhusan spot magapon om susuvaypon.

0: Jam ko nom dengan Subabid pagunta ko Sababi FM kesempatan bos kerasan Michael Binasi as well tome mo hey kopi bos yan dengan Subab.
1: Binasi as well tome mo.

Tô pivoceando, não gosto de falar de brego, gabi. Posik. Kada kono do aneti odop. Posik no. Aku bagi hati penaiko ngabe. Aku sudah mau ditikan ni, mau musik dia sudah. Tadau kau undangan bagi ya. Tadau do kau undangan, tadau mainom. Tadau kau tahu. Tadau kau tahu kau akan ke tadau minggu. Tu temai mana pemain ya? Dari ti zono, dari ti tiki tadau minggu zono main do. Mana penai do kau sembang di ti mau musik dia sudah. Dodo subab. Aku apa ngadong kau subab di ti. Tadau kau tahu kau. Nah, tadau kau undangan. Nah, paguhip dia pemason pahai da tapi na itu ngavi i kyo gamada Islam do tabi am konsikan menandak do hari raya Idul Adha teko hari raya haji do tadau do baina eta bego ngavi kopi posian do ngus babinsan po posik kam ketahuan tu tomaimo do peponi minamihi do kasimban bos karazan saba VFM mengovang dia zoom musik dia zoom dong sebab pain huvi kan pain huvi potai nga na kau ni na radio na kau ni niti na kontonda na handphone om nagi itia Facebook lain sebab VFM niti nga natin pinagong ngavi bang katawa dan kemana tayin serang dong sebab niti tentu na po ngavi pemohis dia zoom yang pain hoso ngavi tengah pasi azo ngavi dahit bos toko udah karazan bina kapiso dahit au na hai dah dumuntoh niti himunduk da kapanandakan toko da kamatan tani tadi pio patadau ihana hozo ngavi da kamatan ngavi ongo diozo nah ihana tapi aku ngavi da mana jam ko na 4 menit lang subab it pogon da toko pasik kanau kanau kanau mungkin ngau semana bos kerasan sampai kado go izo benjivino.

Kopi Posian Tabi Malaysia Madani. Kinongon na di Diyazwiti Abal Mantad Sabah VFM Basaon ko Izo Ben Givinu. Kapaguhu na po nga Tuhod Abal. Mositi po si Kapono Project Kapondohian Mungingin Sada Id Kota Belud. Awo kunan na kapulintaan na kapagatan i kapagundonok na katihembusan Vinon Abal Paimpono. Salah sa santo si Sikapo kabuhingkangan project kapondohian mungingin sa daid kampung Bira-Biraan, Kota Belud. Oponsol ino montok katundunan mungingin sa daid kinoizonon nokomoy. Minabos, imontili pumunta naman pungin om kaganaan takanon Dato Jamawi Jaafar au avasi ni kakaton kabuon project kapondohidangan vongatus tinanhamin dino tu okuang mantad himopiatus sundung tu do nakotimpuun idbuhan kavahup dito nakatahib. Mantan niho pinokyanu o upisol kumuntilian miyampay tinimungan technical kagompit do mintong mahik kinangazan do mangunguntilik moy do katihambu sa project dino om opongo tumanod timpu di napalan. Na boss is ready in kota Belud. Kadid Datu Jamawi kinambanan project ino mana kabuhingkangan kumatuhun magigizon bino kuma do mangingin sadanga vi maguno hamin di hobi adansaan om pahimatu. Au pakabasaon do kapalintaan pogun no nambot inimungan i kapagundo no katihambusan biodiversity om kokitanan katumbuhuzan Sabah. Iti mantad susut kinumbakan ekosistem marine id hongkod kapunamposizan kang Pulau Selakan sempurna sa sebab no do kapagatan membom sada. Minabos i montili katumbuhuzan kobasanan om kinayzonan posayhi Datu Jaffrey Arifin kantakan i minamunso do kinayzonan kiginazo podom himomita pasagi dino minangasaw do pinggisaman manampasi kang i nakatimpun mantad po duvo taun nakatahib. Maza kinapogintangan do bogizan kaponaizukan taman merin tun sakaran sa kukuang do opod tinan tukun bintang tinodo i kihogo do tahung maibu ringgit naumbak. Gatang menodo mahik do kinayzonon nokomoy kihogo somok sizam ngapodamonom maibu ringgit. Mantad no diho pinokyanu o kotoinaan do taman-taman Sabah paposika papavakas do hang strategic kampaino manamba ginumu do boot mamaguno drone o manuidong husap kapanamangan poimbida. Apat ngay bu duvangatus apat ngapodam tahupad sa kazan sinayzuk na ops point bida tadaw raya Idil Adha ipinatimpun id patatang kapagun tuminimpun ko duvong apadamapat gisam ko duvong apadamanom buhan ko himo duvong ibu duvong apadamanom na id kaintahangan daw pinapayho ipatunod ko upisan pad sa kazan JPJ Sabah Datu Muhammad Haris Ali mantad ginumu dino apat ngatus vahong apadamiso pad sa kazan nasaman om padamiso po vagu tinan. Kasanan na po nga vi inakonsuat nga miyaga do papapanaw kulita katahib gontob ini daw au tumanud do sumbu signal tagang mamoting id guys mihapaw papapanaw kulita id lahan tapo-apo om au mamaguno na tagkos kumuhigan om tupi keledar. Montok papingkavas do ning kokoton perception of being caught pinapapanaw o tinimungan mengungwasa di 18 point of duty id patutong kapagun iabazagan kozo da kantakan do kohi gaganan. So paika diho paintaon dao JPJ da manakaday mamamaguno do talunalun so kikyo nung kivaw kumbakan taiko kohi gaganan. So ninaw do ops dino ay so kapanuan do manahob kapamanan pansakazan i magangkat do komatan. Sundung tu do ingka sinu o sabi avi mangungudal do pansakazan do humuduk kuma do kotulan kasagaan taiko permit om au kohobi mantad gontob vinagat i pinakabasa. Napongo

mimbalanja mimpai aba o mingkikit tu lahan kiguno songyan mimbalanja paiso palano ginumu balanja paduvo bion ogatang patahu pamaguna kupon diskaun toy kapalakuan ontok mimbalanja kaapat pamuhi kagaganapan iguno no kozo kohimo pamuhi kakamot ipopotonda gatang hobi osibo koonom umbosyo om gunon mahik kakamot haid om katu mumuhi maza online nyampai aba mimbalanja tumanud kapokyonuan om okonko tumanud kaandak.

Kopi Vosian, Izo, Clivello Castillo, buat dari kamatan Uvang Papar. Isau lahan manampasi bos kadazan nepunga temui mo makinongo kosto himban bos kadazan Sabah VFM. Ti kita daw, ano? Inongo tekau?

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Lepas itu jam kau tu pada mana minit dong sebabin pengguna tak kau tu pernah kau ngafi. Iti ana pengaku pihaan montok do iti a kesuangan kumadeid college matrikulasi Labuan. Tarau ka perjustahan na po do susumikul ka vagu na po montok do tahun do pengai budu pengai pada mana do pengai budu pengai pemtu nga do untuk ka vahu om ko sizam do buhan ko onom diting minggu tiso iti. Kapolijistahan iti papampay do kapolijistahan do sumikul ngavi no kopus SPM mantan patutong kapusaba Sarawak om tanah pisampuvan Labuan o mantok kapihan ni habi painganap kapasa tumubong di Ashandi bin Muhammad Nur idnumbul aiso iso tahu bahu bahu sizam bahu duvo bahu tu pamkonsikan kemadia zungavi i nakanu do sumuang dari college matrikulasi Labuan.
3: Kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago. Kano sangovian nikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong aibu luvong padam onom nasatan pagun saba do ontok katahunga pod om katahunga padam iso vuhan kohimo luvong aibu luvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban unduk nga daw kamatan luvong aibu luvong padam onom nasatan pagun saba kamatan mga mot kisampuvan, mamalamay, pinungan.

0: songyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na tako. Aw manutul tinawu, agama toy koin tutunan. Tumimung tako da lumamay, it sunduvan pi saan om kipihumagan. Songavyan tako mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan, duvangoy bu, duvang apadom onom, mongamot pisampuvan, mamalamay piyunungan.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batu gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.